0: FM 93.5, FM 93.7, La Kana Radio ITN.
1: Subuh desa nak lasan dawasa kadu Oktober masih tunggu ni dasar.